ngasigi tharomasi ge roi bukodol bodna lakchari kodol ge roi bodata birasi aidi thamoi pikri film mastegi pusparani amadi arbin sobam anige punba khonjal da narendra ningom bada serim ba madi toni hebamna serang bese ise kutu tamjari tabisi

Isai sigalunya na Manipur film segi kudol sandok na tahan jaba matangas saluzare. Aga shani fal hausik numit yung papuntarani tuitare Manipurita pao tabirasi.

Megars drama gom da simha da sanduktri ba FM sangai tuna degini adam na thoram tabiri basi. Hauzik pungpa masta tabiri basi ngi damag da puduna lakjari ariba manipuri film amadi matamisegi kudod. Kudod gi han bada tabiri si arambam jamuna gi naitung khunjal da isema bidai gi kalabachay nase. Se kudod damjari tabisi.

Matang damung lo kuchari baisa esina. Eze mes nama madi huidrom pusparani ani gyapun ba khunjel da Hemant Kumar na sairengba Rahul Blue na sairang baisa ini taminarasi.

Filmisegi kudolgi aroib de lawi rasi pasa filmisidegi sari tagas miri khonjen da okes na oinamna sering ba lonena solution jamna serang bi sei